Raha ty Mozambique misao provinciale gaza Zimishoanya montla no fika Jurlo ka 2026 Sampela raha ty Mozambique malako ty pangla tany mitsetra koranzeka ke Bene sekondro ta fambela kolave kakakona Akove zinto samu ingset sita famba kahle ke

0: ndakwira kwara dzimse bika matsoni la chikunika change na kona mabulu kawe mnokona kukumisa kandu ya vapya ni mtuburo kwe bulenya sini mamen kombe mamusika mangahe huko nawo kota hoka kayembemo
1: mamusika nkunawo malaphile

mahanyelo atu. Mahanyelo atu naonoko ubinulua kungu radio Msambiki, utisako, sihena, miteto, milayo, ni mahanyelo abachopi. Mahanyelo atu naonoko ufala kuwa uningela tigondo kava apia.

22 horas di tlatekela 47 minuti xikari longoloka ni vunanga hi kumile Umberto Luiz loko ku pfumela kasi swa laveka ku va kunene u pfumela loko a le rhandzu li fika u pfumela loko munhu a gongondze xipfalo va ni ku ni xihlahla va ngo heyi a le rhandzu a li gongondzi kambirhi eka ndhawu yin'we xitani loko u zo phuka la ku sungula khambi alawumbirhi swa ku wata swi kota hi swi tivi hi nkarhi lowu hi ta tsundzuka Joaquim Makwakwa Matsuva loko a ku mali.